0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai. Lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2, informasi cuaca yang dilansir dari laman bmkg.go.id. Untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 68 sampai 99%. Untuk di wilayah Simelu dan sekitarnya akan diprediksikan akan adanya hujan ringan juga dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 63 sampai 97%. Untuk wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya itu diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di 21 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di 68 sampai 99%. Untuk wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya diprediksikan juga adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 67 sampai 99%. Dan untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya juga diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 69 sampai 98% ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian untuk informasi cuaca yang Tia sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum.

93 Pro 2 RRI Mabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian atau Pro 2. Nah, karena kita masih memasuki momen satu Muharram nih teman Pro 2 ya. Kita mulai ngobrol-ngobrol nih ya tentang satu Muharram. Nah, hari ini kan memang spesial banget ya, kita memperingati satu Muharram, tahun baru Islam. Tapi bukan cuman soal pergantian angka tahun nih teman Pro 2. Momen ini juga bisa jadi waktu yang tepat nih buat kita mengevaluasi diri dan juga mempererat hubungan dengan sesama pastinya. Nah, di tengah perbedaan suku, budaya, agama, hobi, bahkan selera musik, ternyata Indonesia itu tetap bisa berdiri karena satu hal, yaitu kerukunan. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya tentang gimana sih anak muda bisa jadi generasi yang menjaga persatuan dan mempererat hubungan antar sesama nih teman Pro 2. Nah, jadi kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mabuh, teman terbaik.

0: ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma 1 batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

90,3 Pro 2 RRI Mabuh, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita masih ngebahas seputar peringatan 1 Muharram nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kadang kita berpikir ya, menjaga kerukunan itu tugas tokoh masyarakat ya, dan ataupun pemimpin. Padahal kan sebenarnya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Jadi mulai kita menghargai pendapat teman, gak mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar, sampai membiasakan mengucapkan terima kasih dan minta maaf nih teman Pro 2. Apalagi di era media sosial sekarang ya, menjaga kerukunan tuh berarti menjaga jempol sebelum kita komen kan. Karena sekarang udah banyak banget ya, mungkin pakai akun-akun second account gitu ya, akun samaran. Jadi kita bebas komen-komen yang mungkin itu bisa menyakiti hati orang ataupun menyinggung perasaan orang. Jadi sebisa mungkin dihindari yang seperti itu ya teman Pro 2. Karena satu komentar negatif itu bisa memicu konflik yang panjang banget. Sementara satu kalimat positif itu bisa mempererat pertemanan ya teman Pro 2. Nah, anak muda itu sering banget ya disebut generasi perubahan. Tapi perubahan yang kayak gimana gitu ya. Salah satunya adalah jadi agen perdamaian gitu. Jadi jangan malah kita yang buat konflik gitu ya, malah kita yang jadi sumber masalah perselisihan. Nah, kalau misalnya kita ada teman yang berselisih, kita bisa jadi penengah. Saat misalnya kita beda pendapat sama orang lain, kita bisa jadi pendengar yang baik nih teman Pro 2. Jadi menjadi keren itu bukan soal banyak followers ya, tapi gimana kita bisa memberi pengaruh positif kepada lingkungan sekitar. Karena damai itu nular loh sebenarnya. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita akan bahas ya kira-kira siapa sih sosok yang, kita akan bahas tentang gimana sih cara kita biar bisa rukun walaupun kita beda agama, beda suku, beda budaya gitu. Tapi nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mabuh, teman terbaik kamu.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Skotlandia. Sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil, hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 ya, Pro 2 RR Maboh, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian ya, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin tentang kerukunan dalam menyambut momen 1 Muharram nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, hidup di era digital itu memberi banyak kemudahan ya, tapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan nih, teman Pro 2. Banyak juga konflik yang bermula dari salah paham doang di media sosial. Karena itu penting banget ya kita untuk cek fakta ataupun cek kebenaran ya sebelum membagikan informasi. Jangan sampai kita jadi bagian dari penyebar hoax yang justru merusak hubungan tersama nih, teman Pro 2. Jadi kita tuh harus bijak bermedia sosial dan juga bijak dalam berkomentar nih. Nah, karena itu merupakan bentuk kita untuk menjaga kerukunan ya, teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Maboh, teman terbaik kamu.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

90,3 Pro 2 RR Mwaboto antar baik kamu. Balik lagi bareng Tiana Tuan Pro 2. Kita masih ngebahas suasana Satu Muharram nih Tuan Pro 2. Nah, Satu Muharram itu sering dikaitkan dengan semangat hijrah nih ya. Jadi hijrah itu gak selalu berarti perubahan besar sebenarnya Tuan Pro 2. Kadang cukup dengan kita jadi pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, lebih menghargai orang lain. Kalau misalnya tahun lalu kita sering marah nih ya di media sosial, mungkin tahun ini kita bisa lebih bijak. Kalau misalnya dulu kita jarang nyapa tetangga, mungkin sekarang kita bisa mulai lebih ramah nih Tuan Pro 2. Karena perubahan kecil yang kita lakuin bersama-sama itu bakal membawa dampak besar banget nih. Nah, kerukunan juga lahir dari persahabatan nih Tuan Pro 2. Coba deh kita ingat ya, berapa banyak temen yang beda latar belakang tapi tetap bisa akrab nih sampai sekarang. Itulah indahnya kebersamaan nih Tuan Pro 2. Kadang kita gak harus selalu sepakat ya, tapi tetap bisa saling menghormati. Karena perbedaan itu bukan alasan buat kita bermusuhan nih sama teman ataupun sama sesama gitu ya. Justru perbedaan itu buat kehidupan menjadi lebih berwarna nih Tuan Pro 2. Oke nih Tuan Pro 2, kita mungkin cukupkan untuk pembahasan tentang tema Satu Muharram ini. Nah, dari pagi tadi kita udah belajar ya gimana kerukunan itu gak harus dengan, kalau misalnya kita mau jaga kerukunan itu gak harus dengan tindakan yang besar nih Tuan Pro 2. Jadi kita bisa mulai dengan senyum, sapa, kita menghargai pendapat orang lain, menggunakan media sosial dengan bijak, dan juga menjaga persahabatan meskipun kita punya banyak perbedaan nih sama teman. Nah, semoga tahun baru Hijriah ini menjadi momentum ya bagi kita semua untuk jadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan juga lebih mampu untuk menghadirkan energi-energi yang positif bagi lingkungan sekitar. Oke, teman Pro 2, terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin, dan juga teman Pro 2 yang mungkin relate ya untuk pembahasan kita hari ini. Tapi tetap stay tune ya, jangan kemana-mana, karena kita tetap akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Mwaboh, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

ada tim yang lolos Piala Dunia, tapi selama fase kualifikasi mereka tidak ada kebobolan sama sekali. Dan tim itu adalah Tunisia. Pada edisi tahun 2026 ini merupakan keikutsertaan Tunisia secara 3 kali beruntun di Piala Dunia, atau secara total mereka sudah 7 kali bermain di Piala Dunia. Dan yang lebih menarik lagi adalah, selama babak kualifikasi, Tunisia tidak pernah kebobolan sama sekali. Kalau kita ngomong Piala Dunia 2022 lalu, memang Tunisia gagal lolos dari fase grup. Namun, mereka berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis, walaupun hanya skor tipis 1-0. Ini membuktikan bahwa Tunisia dari dulu memang sudah kuat secara pertahanan. Pada komposisi skuad mereka di Piala Dunia kali ini, mereka akan dimotori oleh seorang pemain lulusan Akademi Manchester United, yaitu Hannibal Mejbri yang saat ini bermain di Burnley. Gelandang serang kreatif dan agresif ini akan bahu-membahu dengan satu gelandang senior yang baru saja memutuskan untuk membela timnas Tunisia, yaitu Rani Khedira. Rani Khedira sendiri merupakan adik dari legenda timnas Jerman, yaitu Sami Khedira. Kalau di kualifikasi kemarin mereka menghadapi negara-negara Afrika yang mungkin di atas kertas itu tidak sekuat negara-negara top dunia lain, mampukah pertahanan mereka membuktikan kalau mereka bukan cuma kuat di Afrika, tapi juga kuat di dunia? Coba tulis di kolom komentar berapa gol yang akan bersarang di gawang Tunisia di Piala Dunia kali ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan, sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: Hei Jam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman Perdua, apa kabar untuk di pagi hari ini? Gimana tidur kamu semalam, nyenyak gak? Nyenyak banget dong ya, karena kenapa? Semalam itu kan hujan terus ya, hampir 2 malam kan kita hujan terus. Yang biasanya tuh kayak hampir 1 bulan itu panas banget kalau malam gak bisa tidur. Alhamdulillah semalam udah hujan dan tidurnya itu benar-benar nyenyak banget. Ini masih ada yang tidur atau udah bangun nih? Dan apalagi karena mungkin hari ini juga tanggal merah ya, yang mana kita memperingati hari tahun baru Islam 1 Muharram. Teman Pro 2, tentunya di tahun baru Islam ini segala kebaikan ya selalu menghampiri kita dan diberikan, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin, teman Pro 2. Dan juga untuk seperti biasa juga ada Eci di sini yang akan terus menemani kamu hingga ke pukul 2 siang nanti. Kita di day part santai siang ya, untuk di edisi siar kita 16 Juni 2026. Wow, ternyata hari ini tuh tanggalnya tuh cantik banget ya, 16-6-26. Nah mungkin bagi kamu yang kayak punya planning, punya apa ya, biasanya kalau yang ingin menentukan tanggal-tanggal cantik kayak gini tuh, mungkin ada sebagian teman-teman yang lagi pregnant ya kan, terus pengen nentuin hari lahir. Biasanya tuh yang lahirnya tuh misalnya secara SC gitu ya, jadi pasti kayak cari tanggal cantik. Kemarin karena ada teman aku yang katanya kayaknya tanggal cantik di bulan ini tuh 16-6-26 atau 26-66 gitu, ada 66-nya di ujung ya. Nah pokoknya untuk kamu juga teman Perdua yang sedang berjuang di luar sana, yang mungkin menanti-nanti kehadiran buah hati yang tinggal hanya menghitung hari ya, tetap semangat dan diberikan kelancaran terus ya. Ayo teman Perdua, ini karena mengingat cuaca di daerah kita terutama di barat selatan Aceh ini, memang kalau kita lihat ya sebenarnya sih alhamdulillah banget ya, kita bisa kembali merasakan nikmatnya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hujan ya kan. Nah tapi kita juga harus waspada nih, terutama untuk teman-teman yang memang tinggal di daerah yang rawan banjir nih. Biasanya ya kalau udah cuaca ekstrim kayak gini, takutnya ya bisa terkena banjir. Nah nomor 2 yang mana BMKG, aku menginformasikan ya, BMKG Aceh keluarkan update peringatan dini hujan lebat. Nah nomor 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Aceh memperbarui informasi peringatan dini cuaca pada Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan pembaruan yang diterbitkan pada pukul 4.44 menit waktu Indonesia Barat, sejumlah wilayah di Aceh masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Dan terus juga BMKG menyebutkan kondisi cuaca tersebut berpotensi disertai kilat dan juga petir, angin kencang. Fenomena ini diperkirakan mulai terjadi nanti sekitar pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat dan bisa berlangsung hingga pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Dan juga nomor 2, perakirawan BMKG Aceh ya dalam keterangan tertulis juga menyampaikan masih berpotensi terjadi hujan lebat hingga hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir, dan terus juga ini akan terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Wilayah yang diperkirakan terdampak pada tahap awal itu meliputi Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya. Untuk di Aceh Barat sendiri nih teman Pro 2, hujan berpotensi terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan, KW 16 Sungai Mas, Waila, Sematiga, Bubon, Arungalam Balik, Pantai Cermen, Waila Barat, Waila Timur, dan Pantonri. Sementara itu di Kabupaten Aceh Jaya, wilayah yang berpotensi terdampak itu meliputi Kecamatan Tenom, ya, Kerung Sabe, Mati Lampu, Kerung Sabe, Setia Bakti, Sampoinit, Panga, Darul Hikmah, dan Pasiraya. BMKG juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca tersebut dapat meluas ke sejumlah daerah lainnya. Daerah yang berpotensi mengalami perluasan hujan antara lain itu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Besar, Kabupaten Pidi, selain itu juga wilayah Kabupaten Simelu, Aceh Singkil, Aceh Jaya, serta Kabupaten Nagan Raya juga masuk dalam daftar daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Dan juga di Kabupaten Aceh Singkil ya, potensi hujan diperkirakan meliputi Kecamatan Pulau Banyak, Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, dan Pulau Banyak Barat. Sementara di Kabupaten Nagan Raya, wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Kuala, Senagan Timur, Betong, Sukamakmu, Kuala Pesisir, Taduraya, dan Betong Ate Banggalang. Dan juga nomor 2, BMKG menghimbau masyarakat khususnya yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologi agar memantau perkembangan informasi cuaca secara berkala. Warga juga diharapkan mengantisipasi potensi genangan, banjir lokal,
pohon tumbang maupun gangguan aktivitas akibat hujan lebat dengan dan juga angin kencang. Selain itu juga para pengguna jalan dan nelayan di sekitar pesisir dihimbau untuk lebih berhati-hati selama periode peringatan dini masih berlaku. Informasi tersebut mengenai perkembangan cuaca dapat diakses melalui kanal resmi BMKG termasuk layanan informasi cuaca berbasis daring dan pembaruan peringatan dini yang diterbitkan secara berkala. Nah, jadi Tompro 2 untuk kalian yang tentunya yang tinggal ya di daerah yang telah aku sebutkan tadi, terutama ini barat selatan Aceh, untuk selalu waspada, yang mana BMKG telah mengeluarkan update peringatan dini hujan lebat ya. Tetap berhati-hati Tompro 2 dimanapun yang pasti kalian berada, terutama memang untuk teman-teman yang tinggal itu di rawan bencana ya, atau rawan banjir dan juga rawan longsor ya. Oke, baik, semoga informasi ini bisa mengupdate informasi seputar tentang cuaca terutama di seputaran Aceh, di provinsi Aceh teman Pro 2. So untuk next kamu bisa menantikan terus informasi-informasi lainnya karena kita akan terus menghadirkan informasi-informasi dari website rri.co.id. Yuk sekarang kita dengerin dulu nih, aku bakal puterin dulu lagu darinya Nuna, Rollerblade ya. Rollerblade ini salah satu lagu yang lagi aku suka banget. Mungkin teman-teman juga suka banget lagu ini karena selain dia ini lagu baru, dia ini juga lagu lagi hits dan juga lagi viral. Ini dia lagunya, so stay tune.

0: Mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang, Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
1: It's gonna be fucking hard.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Nomor 2 lagu darinya Anne Mary featuring sama siapa nih? Sama Clean Bandit ya, Rockabye, yang sudah kita dengarkan untuk saat ini pukul 10.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan thank you banget untuk kalian yang masih stay tune, yang gak pengen pindah frekuensi, yang selalu dengerin kita, udah setia dengerin kita. Terima kasih ya, semoga terhibur dan juga semoga selalu terupdate ya informasinya. No one will come, she's got to save him. Daily struggle. She tells him, nah, kali ini teman Produa aku juga mau kasih informasi nih. Seperti yang kita ketahui ya teman Produa, bahwa hari ini kita memperingati hari tahun baru Islam ya, 1 Muharram. Nah, yang mana untuk informasi dari 1 Muharram ini, banyak teman-teman di Aceh khususnya ya, banyak di Aceh khususnya itu yang merayakan tahun baru Islam ini. Nah, salah satunya itu ada di Lusmawe juga, yang mana pemerintah kota Lusmawe peringati 1 Muharram di Masjid Agung Islamic Center. Dan terus juga dari Sabang juga nih, ribuan pelajar ikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah di Sabang ya. Nah, terus juga dari Kota Pidi nih ya teman Pro 2, yang mana pawai mobil hias juga meriahkan tahun baru Islam di Pidi Jaya. Nah, jadi kita tidak hanya merayakan hari tahun baru Masehi aja gitu kan, tahun baru yang di kalender. Nah, tahun baru Islam ini juga harus meriah nih teman Pro 2, harus kita rayakan ya. Nah, berbicara tentang 1 Muharram, ini ada sejarah. Nah, kita akan kembali mengingat, mungkin selama ini kita udah lupa ya, selama ini kita sudah tidak kayak tidak membaca buku lagi. Kalau dulu kan masih kita suka baca-baca buku ya kan, buku-buku tentang Islam, tentang sejarah Islam. Nah, salah satunya ini tentang sejarah 1 Muharram teman Pro 2 sebagai tahun baru Islam ya. Mungkin masih banyak yang belum diketahui atau mungkin kita udah lupain aja, kita mengulang-ulang lagi. Nah, sebenarnya kalau kita belajar tentang agama itu kita harus banyak mengulang-ulang gitu ya. Nah, jadi teman Pro 2, setiap tahun umat Islam memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa penetapan 1 Muharram sebagai awal tahun Hijriah ini memiliki sejarah yang cukup unik dan tidak secara langsung bertepatan dengan peristiwa hijrah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang beranggapan bahwa 1 Muharram adalah tanggal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Padahal para sejarawan mencatat bahwa peristiwa hijrah terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 622 Masehi ya, bukan pada bulan Muharram. Penetapan kalender Hijriah baru dilakukan setelah beberapa tahun wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 638 Masehi. Saat itu wilayah Islam semakin luas dan administrasi pemerintah membutuhkan sistem penanggalan yang jelas untuk menghindari kebingungan dalam surat-menyurat serta pencatatan sebagai berbagai peristiwa yang penting. Dan juga nomor 2, dalam musyawarah yang melibatkan para sahabat muncul beberapa usulan untuk menjadikan peristiwa besar sebagai titik awal kalender Islam. Seperti tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, tahun diangkatnya beliau menjadi rasul, hingga tahun wafatnya beliau. Namun para sahabat akhirnya sepakat memilih peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan karena dianggap sebagai momentum yang mengubah perjalanan dakwah Islam secara signifikan. Nah, fakta menarik yang belum banyak diketahui adalah alasan dipilihnya bulan Muharram sebagai awal tahun baru ini. Meski hijrah terjadi pada Rabiul Awal, Muharram dipilih karena merupakan bulan yang datang setelah musim haji dan menjadi waktu ketika masyarakat Arab pada masa itu memulai berbagai aktivitas serta komitmen baru. Selain itu juga Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan suci yang dimuliakan dalam Islam. Nama Muharram sendiri ini berasal dari kata yang berarti diharamkan atau disucikan, karena pada bulan tersebut masyarakat Arab sejak sebelum Islam dilarang ya melakukan peperangan, tradisi penghormatan terhadap bulan suci ini kemudian dilanjutkan dalam ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, peringatan tahun baru Islam tidak hanya menjadi penanda pergantian tahun dalam kalender Hijriah ya, tetapi juga menjadi momen refleksi spiritual. Seperti yang katakan tadi, kita mengupgrade akhlak kita, mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin seperti yang dikatakan, mungkin hijrah gitu ya teman Pro 2. Nah, semangat hijrah ini menjadi dasar kalender Islam, mengajarkan pentingnya
perubahan ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Karena itu satu Muharram bukan sekedar pergantian angka tahun, melainkan peringatan akan nilai perjuangan, pengorbanan, dan tekad untuk terus memperbaiki diri sebagaimana semangat hijrah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu dia teman Pro 2 ya, sedikit sejarah singkat satu Muharram yang ditetapkan sebagai tahun baru Islam ya. Nah, jadi kembali menambah pengetahuan kita ataupun yang mungkin bener juga ini ya. Ini seperti yang aku pernah baca gitu di buku-buku atau seperti yang aku pernah dengar di ceramah-ceramah gitu ya, di dakwah-dakwah gitu ya. Nah, jadi seperti yang aku katakan tadi, kalau untuk apapun itu ya, apalagi kalau misalnya kita membahas tentang sejarah-sejarah dari Islam sendiri, dari agama Islam sendiri, nah kita harus banyak mengulang-ulang ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2, dan kali ini kita mau dengerin dulu lagu dari Niona. Niona, aku sudah lupa, lupa, lupa, gitu gak sih lagunya? Oke, ini dia lagunya.

Dua itu dia kita dengerin tadi lagu darinya Theme Song ya, Piala Dunia 2026. Aduh aku suka banget sama lagunya ya. RRI bersuara Piala Dunia gitu lagunya ya. Keren ya. Piala Dunia kali ini tuh dari RRI itu benar-benar keren banget ya Tamu Pro 2 ya. Oke. Okay. Dan juga tadi ada aku mau baca dulu nih teman-teman yang di WhatsApp yang udah pada WhatsApp-nya aku ya. Ini ada darinya Bu Alia juga nih. Aduh Bu Alia ini rajin banget ya WA kita ya. Makasih Bu Alia. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Wah lengkap nih.

Ya, ada teman-teman penyiar itu lagi cuti. Nah, kebetulan Bang Dava lagi cuti. Ya udah aku yang gantiin teman berdua ya sampai Bang Dava nanti on air lagi ya. Oke, Kak, ada Lara yang katanya Assalamualaikum Kak, selamat siang kembali. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Kak, amin. Umur panjang, amin. Kelapangan rezeki, amin. Kelancaran dan menjalankan tugas, pokoknya amin semua deh. Doa-doa baik dari kamu ya Lara ya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Request Tata Janeta Korbanmu. Tuh, udah langsung aku playkan di playlist ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang di WA, kalau misal kalian mau say hello, say hello juga boleh, silakan WA, ntar aku bakal bacain. Yang mau request lagu juga boleh, silakan ntar aku bakal puterin. Tapi kalau lagunya ada di playlist kita puter, kalau nggak ada gimana tuh. Oke ya, kita dengerin dulu, akan ada lagu darinya Tata Janeta Korbanmu, terus juga nanti akan ada Mahalini Melawan Restu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tempro dua lagu darinya, Selgam ya, Selgam Selena Gomez, Come and Get It, yang udah kita dengerin Tempro dua untuk saat ini pukul 11 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Ece di sini tentunya ya, teman Pro 2 yang akan terus menemani waktu kamu, aktivitas kamu ya kan, untuk di hari ini hingga pukul 2 siang nanti. Nah, Tempro 2 kita akan melihat kembali informasi-informasi dari rri.co.id.

Nah, Tom Brodo, aku juga mau kasih informasi ini seputar terkait tentang kebencanaan ya, yang mana kebakaran hanguskan toko kelontong di Samatiga. BPBD kerahkan 3 armada damkar. Nah, satu unit rumah sekaligus toko kelontong milik warga di Gampong Cotlam PC, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, hangus terbakar pada Selasa 16 Juni 2026 dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam insiden dini hari itu. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Hediansyah, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan tim pemadam kebakaran ke lokasi. Dan terus juga menurut laporan Pusdalops BPBD Aceh Barat, kebakaran menghanguskan satu unit toko kelontong beserta rumah milik Marzuki MD, 62 tahun, yang dihuni satu kepala keluarga dengan 5 jiwa. Ronald menjelaskan penyebab kebakaran masih belum diketahui dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak terkait. Dugaan sementara penyebab dari konsleting arus listrik. Dan sementara itu petugas berhasil memadamkan api sehingga tidak meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi. Dalam operasi pemadaman, BPBD Aceh Barat mengerahkan 3 unit armada damkar bernomor 010, 013, dan 014 serta 1 unit kendaraan D-Max. Penanganan juga melibatkan unsur TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Api telah berhasil dipadamkan dan situasi saat ini sudah aman, yang mana petugas telah kembali ke mako BPBD setelah memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Hingga saat ini nilai kerugian akibat kebakaran masih dalam tahap pendataan oleh petugas di lapangan. Itu dia Tom Brodo, informasi terkait tentang kebencanaan ya, yaitu yang mana kebakaran hanguskan toko kelontong di Samatiga, BPBD kerahkan 3 armada damkar. Tetap terus bersama Prodo, teman terbaik kamu. Lagu hiburan akan terus kita hadirkan untuk menemani jelang siang kamu untuk di hari ini ya Tom Brodo ya, pukul 11.22 menit waktu Indonesia Barat.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua.

0: yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs rri.co.id.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota, Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangan. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh, jadi nggak bisa kita pantau dengan garu dah atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: sampahnya Pak?
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute. Okay. Tapi kami tetap bekerja. Okay. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Yeah. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, okay, kan ada kayu kayak gini. Yeah. Nah, ditaruh di situ. Yeah. Nampak kan? Yeah, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan? Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasir Pinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah kemana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negara negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tipinya ya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang

0: kejayaan tahun 2010 saat merebut piala Ulises Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
0: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: FM Pro 2 RRI Melabu. Thank you banget Om Pro 2 yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Dan itu dia tadi lagu hiburan yang sudah kita hadirkan ya. Semoga bisa menemani aktivitas kamu di hari Selasa 16 Juni 2026. Tentunya kita masih dalam suasana 1 Muharram Tahun Baru Islam. Baik Om Pro 2, dan juga untuk saat ini pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat, aku informasikan untuk azan zuhur pukul 12.40 nanti ya untuk azan zuhur teman Pro 2. Nah, jadi masih sekitar ya 40 menitan lagi lah ya untuk kita menunggu waktu azan zuhur tiba. Kita masih menikmati lagu-lagu hiburannya yang tentunya sangat spesial sekali untuk kamu ya teman Pro 2, kita hadirkan untuk teman-teman semuanya di hari ini yang mungkin ya yang sedang menikmati hari libur juga karena tanggal merah ya. Kebetulan hari ini juga tanggal merah, yang lagi ngumpul-ngumpul bareng teman-teman atau bareng keluarga di rumah. Dan apalagi juga kalau untuk saat ini cuaca di luar sana tuh udah mulai terang ya, udah panas banget ya teman Pro 2. Nah, tapi tetap waspada ya seperti yang aku informasikan tadi, yang mana dari BMKG sendiri mengatakan tetap waspada curah hujan tinggi ya untuk seputar wilayah barat selatan Aceh nih. Nah, karena bisa jadi nanti malam tuh hujan lagi nih teman Pro 2 ya. Jaga kesehatan juga nih teman Pro 2, biasanya cuaca-cuaca yang pergantian seperti ini ya, kayak semalam kan hujan, tiba-tiba hari ini udah cerah, udah terang, nanti mulai lagi hujan. Nah, itu biasanya cuaca seperti itu, pergantian cuaca yang sangat cepat seperti ini itu gampang banget untuk kamu itu yang imun tubuhnya lagi gak bagus, imun tubuhnya lagi down gitu ya, itu akan gampang terserang penyakit. Nah, ini juga aku lihat teman-teman nih, terutama anak-anak ya, pada demam panas, demam tinggi, batuk juga. Nah, itu biasanya memang salah satu penyakit-penyakit yang hadir gitu ya, yang menyerang pada saat musim hujan seperti ini, terus tiba-tiba udah terang, udah panas lagi. Dan baik teman Pro 2, nantikan terus untuk informasi-informasi lainnya bersama Pro 2 Melabo, dan seperti biasa informasi kita hadirkan dari rri.co.id. So, kali ini kita dengerin dulu lagu darinya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman. This is the Star

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Sutjadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Baik, Tom Pro 2 lagu darinya Senandung ya, Hujan di Balik Jendela yang sudah kita dengerin. Ini lagunya kayak mewakili banget gitu ya teman Pro 2. Setelah hujan semalaman itu benar-benar kayak hujan ya udah di balik jendela gitu ya. Oke, dan thank you banget untuk kalian yang masih terus stay chill untuk saat ini pukul 12.26 menit waktu Indonesia Barat. Aku informasikan kembali untuk azan zuhur nanti pukul 12.40 ya. Nah, sebelumnya juga nih Tom Pro 2, aku mau kasih informasi lagi nih untuk kamu di siang hari ini. Nah, ini informasi dari Kota Sabang ya, Tom Pro 2. Pelajar, ribuan pelajar ikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah di Sabang. Nah, teman Pro 2 yang mana yang digelar oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang, kegiatannya bertujuan menyemarakkan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut ya, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD, MI, 12 sekolah tingkat SMP, MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari kantor wali kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang, Dr. Andes Marwan, mengatakan pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam. Yang mana juga teman Pro 2, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar 1 juta dan transportasi 500 ribu kepada setiap sekolah peserta. Selain itu juga, peserta yang belum meraih juara akan menerima hadiah hiburan sebesar 1 juta. Dan ternyata panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar 5 juta, juara kedua 4 juta, juara ketiga 3 juta, dan juara harapan 1-2 juta pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam, Kota Sabang, dan juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Nah, mungkin semalam gitu ya puncaknya, atau Pro 2, atau nanti malam ini ya. Nah, sementara itu salah seorang warga sekaligus orang tua peserta menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak. Nah, itu dia teman Pro 2, tentunya di setiap daerah ini di Melabuh juga baru aja pawai nih. Nah, tapi nanti kita belum muat lagi nih beritanya di rr.co.id ya. Nanti kita tungguin beritanya ya. Melabuh, kalau Kota Melabuh itu baru tadi pagi menggelar pawai 1 Muharram teman Pro 2. Seru banget tentunya. Oke, baik teman Pro 2, dan saat ini kita hadirkan kembali lagu hiburan berikut ini sebelum nanti kita akan kembali sebelum nanti kita akan melaksanakan ya ibadah sholat

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, nomor 2 lagu darinya Pichikota, Bahagia Lagi, yang sudah kita dengarkan ya. Semoga lagu ini juga bisa menemani aktivitas siang kamu atau istirahat siang kamu untuk di hari ini ya, teman Pro 2. Karena sudah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabo dan sekitarnya. Aku informasikan kembali untuk wilayah Melabo dan sekitarnya pukul 12.40, Aceh Barat Daya 12.37 ya, Aceh Jaya 12.42, zuhur azan zuhur di Nagan Raya 12.39 dan di Semlu 12.39. Selamat menunaikan melaksanakan ibadah salat zuhur ya untuk wilayah Melabo dan sekitarnya. Untuk saat ini tahun produk kita break dulu lagu-lagunya dan juga kita hentikan sejenak ya kegiatan kita untuk di siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola.

0: Jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan. Yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL, di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

0: Fidi Aldiano, Nuansa Bening yang sudah kita dengarkan untuk saat ini ya. Di siang hari ini gak terasa udah jam 1 aja nih Tompro 2, pukul 13.10 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal dan ibadah sholat zuhur yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah dan juga Tompro 2, sebelum kita dengarkan lagi lagu hiburan berikut ini, aku juga mau kasih informasi kembali. Dan yang mana informasi berikut ini seperti biasa ya, untuk kalian yang mau update informasi, mau membaca informasi-informasi yang akurat, terpercaya tentunya, yang pastinya terpercaya ya, dari sumber-sumber media seperti rri.co.id teman Pro 2. Nah informasi berikut ini ya teman Pro 2, Abdul Hadi raih penghargaan Kalpataru 2026 atas pelestarian mangrove Aceh Jaya. Tompro 2, putra asal Aceh Jaya Abdul Hadi menerima penghargaan Kalpataru tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia atas dedikasinya dalam melestarikan ekosistem mangrove pasca tsunami Aceh. Dan yang mana penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Moh Jumhur Hidayat di Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Kalpataru ini merupakan penghargaan tertinggi pemerintah di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada individu atau kelompok yang dinilai berjasa dalam pelestarian lingkungan. Abdul Hadi yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Aceh Jaya dan Ketua Yayasan Aceh Jaya Mangrove telah menginisiasi pengelolaan kawasan mangrove sejak 2012. Kawasan rawa yang sebelumnya kurang terawat berhasil kembali dikembangkan menjadi ekowisata mangrove sekaligus mendukung upaya konservasi lingkungan. Yang mana keberhasilannya dalam menjaga dan mengembangkan kawasan tersebut mengantarkannya lolos hingga tahap penilaian nasional dan meraih penghargaan Kalpataru 2026 teman Pro 2. Yang menegaskan pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah. Yang mana kita sebagai warga dan masyarakat akan terus menjaga alam dan lingkungan agar seluruh ekosistem tetap terpelihara dengan baik. Nah itu dia teman Pro 2 informasi dari rri.co.id yang mana Abdul Hadi ya raih penghargaan Kalpataru 2026 atas pelestarian mangrove di Aceh Jaya. Baik Tompro 2, kali ini kita hadirkan kembali lagu hiburan berikut ini. Selamat siang semuanya dan selamat menikmati suasana siang di hari ini.
1: Cuma ke warung depan 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pat,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci, berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3. Setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Menarik kita nantikan.

Baik, Tom Pro 2 lagu darinya Gaya Indrawari. Terima kasih sudah bertahan yang sudah kita hadirkan ya, menemani siang kamu di hari ini pukul 13.36 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Tom Pro 2 di hari libur kayak gini ya, apalagi tanggal-tanggal merah kayak gini ya kan. Nah, tentunya mungkin buat kamu yang udah punya yang pengen kira-kira mau kemana ya, tapi yang deket-deket aja gitu loh Tom Pro 2 ya, yang deket-deket dengan mungkin yang berdomisili kita yang di Melabuh ya. Menurut aku sih ini dekat banget sih. Kalian bisa datang nih Taman Pro 2 ke Air Terjun Sabet namanya. Wisata keluarga di Aceh Jaya. Nah, Aceh Barat ke Aceh Jaya kan gak lama, gak jauh ya. Ataupun nanti kalau misalnya kamu di hari weekend pengen, hari ini kan hari Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat, nah Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di hari weekend mungkin banyak kamu yang lagi lagi mencari ide gitu ya, kira-kira liburan kali ini atau weekend kali ini kemana ya, mau family time gitu bareng keluarga. Kalian bisa datang nih ke Air Terjun Sabet, wisata keluarga di Aceh, Taman Pro 2 di Aceh Jaya ya. Nah, yang mana Taman Pro 2 menjadi salah satu destinasi wisata alam yang banyak diminati masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Keindahan alam yang masih asri dipadukan dengan air jernih dan udara yang sejuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat yang nyaman untuk beristirahat dari kesibukan sehari-hari. Air terjun yang juga dikenal sebagai Air Terjun Krungkaleng ya, berada tidak jauh dari pusat Lamno dan mudah dijangkau melalui jalur Lamno Janto. Akses jalan yang semakin baik membuat jumlah pengunjung ini terus meningkat, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Selain menikmati pemandangan alam, wisatawan juga merasakan kesegaran air pegunungan yang masih sangat alami. Salah satu keunggulan pemandian Air Terjun Sabet ini adalah kondisi kolam yang aliran airnya itu relatif aman banget nih bagi pengunjung. Air di kawasan pemandian ini tidak terlalu dalam dan arusnya juga tidak terlalu deras, sehingga cocok dijadikan tempat bermain, terutama bagi anak-anak ya, dengan tetap berada dalam pengawasan orang tua dong ya. Kondisi tersebut menjadikan Air Terjun Sabet sebagai salah satu wisata keluarga di Aceh Jaya. Selain menawarkan suasana yang tenang ya kan, kawasan ini juga menyuguhkan panorama pegunungan, persawahan, dan sungai yang sangat alami. Keindahan alam tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun pengunjung dari luar daerah yang ingin menikmati wisata alam yang sederhana namun memikat nih Taman Pro 2. Mungkin kita udah bosan ya, mungkin kita tuh udah paling sering banget misalnya ke pantai ya kan. Nah, sesekali kita ke air terjun dong ya. Masyarakat berharap keberadaan pemandian air terjun ini dapat terus dijaga dan dikembangkan tanpa menghilangkan keasrian lingkungannya dengan pengelolaan yang baik serta kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan. Nah, ini penting ya. Destinasi wisata ini diharapkan dapat menjadi salah satu ikon wisata alam unggulan Kabupaten Aceh Jaya yang ramah dan aman bagi seluruh kalangan. Jangan lupa nih Tom Pro 2, untuk kamu mungkin yang lagi pengen banget mau healing-healing, tapi gak usah jauh-jauh, healingnya healing-healing deket aja ke Aceh Jaya gitu ya. Kamu bisa datang langsung ke Air Terjun Sabet namanya, wisata keluarga di Aceh Jaya. Baik Tom Pro 2, dan kali ini kita hadirkan kembali lagu hiburan berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Iran.
0: Ya, the Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga, sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Tompro 2 ada lagu dari Nyerosa, Wanita Yang Kau Pilih, yang sudah kita hadirkan ya untuk kamu. Tompro 2 gak terasa nih, waktunya aku harus pamit, dan nanti kamu bakal ditemenin oleh rekan kita berikutnya, nanti ada Nanda ya, untuk di depart sore ceria nanti teman Pro 2. Dan tentunya kita masih dalam suasana peringatan Tahun Baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah, dan tentunya semoga di Tahun Baru Islam ini banyak perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan yang terus menghampiri kita tentunya ya. Dan juga teman Pro 2, seperti biasa juga nanti di program Sore Ceria, nanti di pukul 16 kita juga akan menghadirkan informasi-informasi ringan lah ya, nanti seputar tentang ya pembahasan-pembahasan mungkin sesuai dengan peringatan Tahun Baru Islam ya untuk di hari ini. Baik teman Pro 2, aku pamit, mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul.

0: tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar.

dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget. Kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Songong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri, nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Suka nonton tapi nggak tahu.
6: Perkaya diri sendiri.
7: Ambil duit orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu nggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
10: Haram.
11: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
12: Soalnya marah-marah gitu.
13: Yang korupsi itu orang yang jahat.
14: Jelek kan?
15: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
16: Orang jahat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, kopi cup atau kopi terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 FM Prodo RRIM Labuh, teman terbaik kamu. Perlu Anda informasikan, kita mungkin agak sedikit kendala dengan siaran untuk saat ini. Sementara lagi di service AC di ruangan Pro 1, baik itu Pro 1 dan Pro 2, seperti itu ya Kak Emma ya. Untuk teman Prodo yang sedang mendengarkan Prodo FM, nanti kita akan call lagi dan memberikan informasi-informasi lanjutnya selepas nanti kita maintenance ruangan selesai, teman Pro 2. Dan perlu juga Anda informasikan untuk azan asar hari ini 16:06 waktu Indonesia Barat, dan untuk saat ini informasi waktu jam 15:53 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan Prodo Melabuh, teman terbaik kamu. Bagas Ran dengan Cinta Terakhirku bakal Anda putarkan buat kamu.

0: Aneh rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia.
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Berdoa melabuh teman terbaik kamu untuk sekarang sudah tiba saatnya azan asar berkumandang wilayah melabuh dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

di masa-masa berdebat masa ini ya. Buat kalian yang lagi mengalami ini, aku cuma bisa bilang semua pasti akan berlalu. Kalian harus percaya

itu di garis bawahi teman Pradua ya, ternyata kalau misalnya apa tuh tadi kebahagiaan itu bukan dari materi, ternyata tentang waktu yang tidak bisa kita tahan ya teman Pradua. Sekaya apa sih kamu gitu loh, sekaya apa kamu di luar sana gitu teman Pradua ya, yang masih mendengarkan Pradua FM yang lagi puntang panting kerja, waduh harus jeda sejenak kadang-kadang dan harus tarik nafas dalam-dalam dan berpikir untuk ternyata kekayaan itu materi memang tidak bisa membeli kebahagiaan gitu loh. Bahkan waktu aja gak bisa kita tahan teman Pradua, ya kan? Hal-hal yang udah dikehendaki oleh Allah, matahari terbit, matahari tenggelam, malam muncul, terus pagi lagi, segala macam kita gak bisa jeda. Mau seberapapun kita punya harta tata, mau seberapapun kita punya wewenang ke pejabat sih, tadi aku mau bilang pejahat juga salah gitu ya. Mau seberkuasa apapun kita, seraja apapun kita ibaratnya gitu loh. We cannot stop the times running fast every single day gitu ya kan. Jadi kita enggak bisa stop tuh waktu. Misalnya ini momen yang paling kita suka dan kita mau stop dulu, mau jeda dulu nih, enggak bisa gitu loh, ya kan? Terus kita mau mengembalikan seorang yang udah pergi dari kehidupan kita, mau itu pergi sebentar atau pergi selamanya atau udah enggak di dunia ini lagi, enggak bisa juga. Gitu loh. Jadi semakin kita tahu bahwa semakin kita tahu bahwa kekuasaan Tuhan itu wow luar biasa banget, kita tuh semakin tahu meaningful hidup ini, ternyata manusia ini gak ada apa-apanya, kita semua in the same level, in the same apa namanya, kita semua setara ya, yang dilihat sama Allah itu cuman seseorang yang memang bisa amal ibadahnya yang berbeda-beda yang Tuhan lihat. Tapi kalau misalnya dari segi warna kulit, terus juga harta kekayaan, jabatan dan segala macam, hanya permainan semata, is only drama di dunia ini, cuman sekedar sandiwara dunia drama doang gitu loh, ya kan teman Pradua. Jadi untuk kalian yang belum sholat asar nih, bijak banget nih penyiarnya yang ngomong, juga belum sholat asar ya, lagi susun lagu, dan di depan masih chaos banget, teman-teman kita lagi sibuk untuk membersihkan air conditioner teman Pradua atau AC, supaya teman-teman yang datang ke sini, pengunjung atau juga narasumber, dan kita juga sebagai penyiarnya juga jadi lebih nyaman gitu loh, ya kan, apalagi kayak aku sekarang lagi radang tenggorokan karena warawiri terus di jalan gitu loh. Tata udah bersin-bersin dari tadi teman Pradua. Tata juga ini ya, bersin-bersin dari tadi, sensitif ya. Tapi alhamdulillah nanti AC-nya udah bagus, udah enak bernafas. Kotor kali tadi, bener. Sekotor apa tuh? Pas kotor jangan tunjuk kema dong. Iya, itu dia tadi teman Pradua. Dan tadi aku warawiri juga di seputaran Kota Padang. Thank you banget untuk Abang Pangkas yang ada di situ tuh, gede banget dengerin Pradua Tata. Abang-abang Pakas di seputaran Kota Padang pasti di depan rumah Bang Dafa gitu ya. Entah mungkin karena tahu Bang Dafa orang RRI, jadi style Pro2-nya gede banget ya. Punya Pro2-nya masih warawiri tadi di jalan ya. Tapi si abang-abang Pangkasnya stay tune tadi dengerin Pro2 gede banget. Jadi ketahuan lewat karena masuk jingle dari Pro2 gitu ya. Thank you, pokoknya semangat terus. Semoga saja buat yang lagi stay tune juga. Gak cuma di situ sih, di beberapa tempat Pangkas juga sebagai area lapang, gampang tuh banyak banget yang tune in Pro2 24 jam tuh. Thank you banget untuk kalian, semangat terus ya. Walaupun aku lagi rada-rada ini nih, gatal tenggorokan Tata gitu, karena cuaca juga nih ya teman Pradua. Abis itu juga mungkin karena banyak minum manis juga, jadi makin gak enak badan gitu loh. Ini tips dan trik juga untuk teman Pradua, kalau misalnya lagi posisi kayak Nanda sekarang, kurangin ngobrol yang pastinya, banyak istirahat ya. Karena kalau gak makin meradang tenggorokannya gitu loh. Habis itu hindari cuaca-cuaca yang kira-kira ada gerimis terus tiba-tiba hujan gitu ya kan. Dipastiin juga semua kegiatan indoor dan outdoornya itu diaturlah sebijak mungkin teman Pradua. Jadi gak banyak warawiri di jalan karena cuaca lagi seperti ini. Pancaroba istilahnya. Teman Pradua, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu lainnya. Nanti kita akan update banyak sekali berita-berita bagus nih dari www.rri.co.id. Terus juga nanti ada dari website lainnya yang bakal kita share ke ruang simak kamu teman Pradua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Roda FM teman terbaik kamu, salah satu lagu dari Novia Bahmi dengan Ambon Manise baru aja mengudara terlintas teman Pro 2 di jam 16.57 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, berikut kita akan update informasi dari www.dari.co.id. Teman Pro 2, berikut ini ada informasi yang berhubungan dengan satu Muharram, terus juga ada informasi yang lain-lainnya yang bakal coba Anda share ke ruang simak kamu. Stay tune please.

0: www.rri.co.id. Teman Perahu 2, tradisi unik perayaan tahun baru Islam di berbagai negara di dunia. By the way, selamat memperingati satu Muharram Teman Perahu 2 untuk kita semua pastinya. Dari RRI Jakarta, umat muslim di seluruh dunia merayakan tahun baru Islam setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Tidak hanya di Indonesia, Teman Perahu 2, tahun baru Islam juga 1 Muharram juga diperingati di negara-negara lain. Dan tradisi-tradisi unik ini Teman Perahu 2, seperti di Brunei, masyarakat menyambut 1 Muharram dengan membersihkan masjid dan tempat ibadah. Nah, itu kalau di Brunei. Terus juga di Malaysia, tahun baru Islam dikenal dengan sebagai Ma'al Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sama kayak Indonesia ya. Terus yang ketiga ini di Mesir, masyarakat memperingati tahun baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Ini hampir sama dengan Idul Fitri atau Idul Adha ya. Terus yang selanjutnya di Maroko, masyarakat Maroko ini memiliki kebiasaan berbagi roti khas kepada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi oleh lagu-lagu tradisional. Sementara itu di Arab Saudi, masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan juga doa. Di Jeddah terdapat tradisi minum segelas susu putih di pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan juga suci. Dan berbeda dengan negara lainnya, suasana di Irak ini cenderung lebih hikmat ya, dan juga penuh refleksi. Ini masyarakat mengenang perjuangan Imam Hussein dan juga pada peristiwa Karbala melalui cerita dan juga lantunan lagu-lagu duka sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanan. Dan yang terakhir di Lebanon, ini tahun baru Islam juga diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan juga kegiatan sosial lainnya. Itu dia tadi Teman Perahu 2, tradisi unik perayaan tahun baru Islam di berbagai negara di dunia. Kalau kita di sini gimana perayaan tahun baru Islamnya Teman Perahu 2? Mungkin boleh share ke ruang simak Nanda di 0811-6877-903. Perayaan tahun baru di tempat kita itu ada apa-apa aja. Selain ada pawai, biasanya kita juga saling memberikan ucapan selamat tahun baru Islam juga, Teman Perahu 2. Biasanya juga dengan saling maaf-maafkan juga ya Teman Perahu 2. Dan juga sambil ya biasanya menikmati libur lah. Karena di Indonesia juga kita tanggal merah ya hari ini Teman Perahu 2. Jadi pada libur, terus juga pada ada yang sibuk pawai. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keislaman juga yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang Merauke, Miangas ke Pulau Roti, biasanya berbeda-beda di setiap daerah. Nah, kalau kamu tahu dan punya pengalaman unik merayakan tahun baru Islam, boleh kamu share ke 0811-6877-903, Teman Perahu 2.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Berjuang Melabu. RRI Melabu berkolaborasi dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Musikpreneur, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Prodo RL Melabuh, teman terbaik kamu. Sudah tiba saatnya untuk azan maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

dengan kehidupan lo belakangan ini boleh banget teman berdua. Daripada ke psikolog kan agak mahal. Mending lo ceritain di radio aja kasih teman berdua. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande dulu nih dengan Dangerous Woman. Here we go.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk, putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu denger?

Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Waduh, jangan lupa tanggung jawab dong cuy. Masa ngebaperin doang terus cabut? Aduh, ya nama juga percintaan Gen Z ya. Karena Gen Z kan punya yang namanya commitment issue ya. Dimana mereka akan sangat takut kalau misalkan ditanya status ataupun kejelasan ya. Jadi meskipun lo berusaha sangat keras, ya good luck lah buat lo ya. Anyway, teman berdua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Berhubung hari ini MLC lagi libur, teman berdua, kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja ya di sore hari ini. Masih menemani kamu sampai mungkin besok hari Rabu udah kembali bekerja lagi. Tapi anyway, teman berdua, gue ada update sedikitnya dari IDN Times, teman berdua, di mana ternyata untuk SPMB sekolah swasta itu gratis, teman berdua, di Jakarta. Jadi SPMB-nya gratis, ada dibuka sekitar 10.109 kursi yang tersedia, teman berdua. Wow, apakah ini benar? Jadi teman berdua, ini juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Nahdania, dan dia mengatakan bahwa SPMB sekolah swasta gratis yang melibatkan 103 sekolah yang menyediakan daya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Waduh, ini jujur kalau menurut gue ini adalah program yang sangat baik ya. Jadi ini juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa SPMB 2026 harus berjalan objektif, transparan, dan juga inklusif agar semua anak Jakarta mendapatkan pendidikan setara. Gue setuju banget, gak boleh ada lagi pembedaan kelas, sekolah favorit, sekolah gak favorit. Gak boleh lagi ada sekolah orang kaya, sekolah orang gak kaya. Menurut gue, semua anak di Jakarta dan bahkan di Indonesia layak untuk mendapatkan sekolah yang bagus pendidikannya. Ya gak sih?

Teman Pro 2, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal nggak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau nggak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari, dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih dijaga malam barengan sama gue Lana Kirsandaru, teman Pro 2 di malam hari ini. Gue masih menemani semua kegiatan kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Buat yang lagi mungkin lagi beristirahat atau lagi goler-goler, gue akan menemani semuanya teman Pro 2. Anyway, gue mungkin pengen membahas apa yang terjadi di weekend kali ini. Mungkin untuk pertama kalinya kemarin gue ke Blok M bener-bener dari cukup pagi ya. Karena biasanya kan gue ke Blok M tuh agak sorean gitu, dimana aktivitas sebenarnya udah mulai padat. Nah kemarin gue mencoba untuk ke Blok M bareng cewek gue, kayak kita coba agak pagian kali ya. Ternyata di Blok M pagi-pagi tuh enak teman berdua. Jadi masih sepi, terus juga belum terlalu rame kayak sore ataupun malam hari gitu. Jadi kayak masih lebih lengang, dan gue mendapati spot-spot yang legend justru di Blok M. Kayak ada Mall Blok M yang akhirnya aksesnya gue tahu lebih banyak lagi. Yang bener-bener sampai ke terminalnya akhirnya gue coba untuk menelusuri. Terus juga gue ke Blok M Square. Gue gak tahu ya, sejauh ini masih jadi tempat yang convert memang. Kalau lo tanya gue, salah satu tempat yang convert selain Pondok Indah Mall, iya salah satunya Blok M kalau menurut gue. Nah kalau menurut lo apakah ada perbedaan teman Pro 2, atau lo punya experience mungkin pernah ke Blok M di jam-jam subuh? Sahur nih.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aziz Hendra, teman Pro 2 dengan Somebody.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza, yang mana di edisi siar kita pada hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026 nih. Wah, gak kerasa nih, udah pertengahan bulan Juni aja nih teman Pro 2. Kayaknya kemarin baru aja gitu masuk ke awal Juni, dan udah pertengahan tahun 2026 nih pastinya. Dan tentunya untuk malam hari ini, Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nih teman Pro 2. Gimana nih kira-kira malam hari ini? Ini kan hari Selasa. Ada yang mungkin beristirahat gak sih teman Pro 2? Karena kayaknya hari ini hari libur ya teman Pro 2 ya. Aduh Fauza, kayaknya gara-gara masuk hari ini jadi gak ini nih, gak tahu tanggal merah kapan. Pokoknya intinya tuh teman Pro 2 yang berada di luar sana, tetap hati-hati, jaga kesehatan. Di luar, di rumah, dimanapun tetap jaga kesehatan. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan untuk mengawali hari ini nih, siaran hari ini, Fauza bakal puterin nih lagu dari siapa ya? Kira-kira lagu yang lumayan juga nih, mana ya? Kayaknya kita puterin dulu nih lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Stupid Song. Selamat mendengarkan.

Halo Tanpa Dua semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 19 lewat 58 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu Fauza mau informasikan dulu nih untuk Teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat isya untuk beberapa wilayah nih Teman Pro 2. Dan untuk Teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan isyanya dimulai pada pukul 20 lewat 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan isyanya dimulai pada pukul 20 lewat 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan isyanya dimulai pada pukul 20 lewat 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan isyanya dimulai pada pukul 20 lewat 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang terakhir untuk Teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan isyanya dimulai pada pukul 20 lewat 1 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi untuk Teman Pro 2 yang sedang beraktivitas sudah bisa mulai untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri dari sekarang. Dan tentunya semoga kita semua dimudahkan untuk menunaikan ibadah tepat waktu dan diberikan ketenangan di malam hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

mengikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Baik, teman Pro 2 masih bersama Fauza di sini untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang mau ngomong-ngomong seputar obeng kita tadi atau seputar cerita-cerita hari ini mau ngapain, boleh banget nih langsung aja hubungi ke 0811-6877-903 nih teman Pro 2, atau boleh banget request juga melalui chat atau telepon, boleh banget langsung ke 0811-6877-903 nih. Dan sambil menunggu teman Pro 2, Fauza bakal bahas dulu nih masih terkait side hustle itu sendiri nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, ternyata ada side hustle yang bisa dimulai tanpa modal besar nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Yang mana nih teman Pro 2, di era digital seperti sekarang ini punya penghasilan tambahan bukan lagi hal yang sulit nih. Bahkan tanpa modal besar, siapa aja bisa mulai side hustle hanya bermodal skill dan koneksi internet aja. Nah, jadi teman Pro 2, ada salah satu side hustle yang paling mudah dimulai yaitu adalah menjadi freelance secara online nih teman Pro 2. Yang mana melalui platform seperti Upwork, kamu bisa menawarkan jasa menulis, desain grafis, editing video, hingga manajemen media sosial nih. Modal utamanya cuma cukup laptop, internet, dan kemampuan yang teman Pro 2 miliki. Handphone kayaknya bisa juga nih teman Pro 2. Yang mana selain itu, kamu juga bisa membuka jasa berbasis keahlian pribadi nih. Seperti les private online, misalnya teman Pro 2 jago bahasa Inggris, jago matematika, atau bahkan musik. Boleh banget nih, semuanya bisa jadi sumber penghasilan tambahan tanpa perlu biaya besar. Nah, apalagi nih di generasi sekarang, misalnya kita punya skill lah terkait misalnya kayak jago bahasa Inggris, matematika, atau ngajar lain sebagainya, bisa banget, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh pada butuh banget kayak les gitu, private gitu. Jadi tentunya ada aja nanti yang insyaallah bisa jadi sumber penghasilan kita lah. Kemudian bagi yang suka dunia kreatif, menjual produk digital juga menarik untuk dicoba. Contohnya seperti template desain, preset foto, atau e-book nih teman Pro 2. Dimana produk ini bisa dijual berulang kali tanpa perlu stok barang. Jadi lebih praktis dan minim risiko. Dan kemudian nih ada juga kalau teman Pro 2 aktif di media sosial, menjadi content creator atau affiliate marketer juga bisa jadi pilihan nih. Di mana teman Pro 2 bisa mendapatkan komisi dari produk yang dipromosikan lewat link khusus. Di mana memang butuh konsistensi, tapi insyaallah hasilnya bisa cukup menjanjikan. Dan terakhir nih ada juga sistem reseller atau dropship tanpa stok barang. Jadi teman Pro 2 hanya perlu fokus pada promosi dan pelayanan, yang mana sementara pengiriman ditangani oleh supplier. Nah, begitu teman Pro 2. Jadi ternyata banyak banget side hustle atau kerjaan sampingan yang ternyata tidak butuh modal yang besar. Cuman butuh kayak skill, abis itu kayak butuh keinginan, konsistensi, kita bisa melakukan side hustle apa aja yang kita senangin nih teman Pro 2. Yang terpenting sebelum memulai side hustle adalah memilih yang sesuai dengan minat dan waktu luang kamu. Jangan sampai mengganggu aktivitas utama atau kesehatan. Dengan perencanaan yang baik, insyaallah side hustle bisa berkembang dari sekadar tambahan uang jajan menjadi sumber penghasilan yang serius. Nah, kira-kira teman Pro 2 gimana nih? Kira-kira ada kerjaan sampingannya atau enggak? Atau ada keinginan untuk pengen kerjaan sampingan deh, tapi bingung mau apa? Boleh banget nih, kita ngobrol-ngobrol langsung aja hubungi ke Fauza, itu 0811-6877-903. Nanti kita bakal bahas-bahas terkait obeng atau cerita apapun yang bisa menemani teman Pro 2 di malam hari ini.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Radio.

0: Kedua lagu dari BTS yang berjudul Swim nih teman Pro 2. Yang mana lagu kita baru saja apa BTS tersebut baru saja melaksanakan konsernya nih teman Pro 2. Yang mana konsernya bertajuk BTS World Tour Arirang in Busan nih. Yang mana teman Pro 2 lagi banyak banget nih apalagi di kalangan pendengarnya pendengarnya tentunya semangat banget karena baru saja menggelar turnya dari sekian lama secara full tim nih teman Pro 2. Dan kali ini Fauzia bakal angkat dulu nih teman Pro 2, dapat telepon dari teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Fauzia.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Ina?
1: Baik,
0: Kak. Kabar baik. Waduh, sebentar ya Kak Ina kita. Nah, halo Kak Ina, gimana kabarnya Kak Ina?
1: Apa kabar baik?
0: Kabar baik. Tadi Fauza lagi bahas-bahas BTS nih Kak Ina. Kak Ina tahu BTS enggak?
1: Apa?
0: Kak Ina tahu BTS enggak?
1: Apa itu?
0: Oh, apa K-pop Korea. Grup oh. Korea. Kak Ina biasanya suka lagu-lagu apa?
1: Hah?
0: Kak Ina biasanya suka lagu-lagu apa?
1: Suka lagu?
0: Mm-hmm. Lagu-lagu apa?
1: Lagunya, lagu pop, lagu lawas.
0: Lagu apa?
1: Ya, lagu pop kan?
0: Iya, lagu pop. Indonesia atau Kak Ina lebih suka mancanegara atau Indonesia?
1: Ya sama Indonesia, mancanegara enak juga.
0: Apa aja lah ya berarti ya.
1: Iya.
0: Kak Ina ngapain hari ini?
1: Nah, lagi duduk nih, baru siap makan.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, yang tabung udah kami?
0: Belum ada Kak Ina, tadi Fauza udah panggil ada ini juga.
1: Iya lah tadi Kak Ina dengar gak ada. Nih Fauza gak ada dan sekarang.
0: Iya belum ada nelpon dari tadi. Fauza dari tadi panggil-panggil terus di mana nih teman Pro 2 belum ada yang telepon.
1: Ya pasti ada. Pengulangnya enggak bersuara gimana di telepon.
0: Udah. Masuk
1: nomornya enggak ada angkatnya orang.
0: Ada. Ya, tadi kan? Tadi Fauzan lagi ngomong malahan Kak Ina dari tadi.
1: Misalnya bersuara dulu penyiarnya baru di telepon sama penelpon nanti udah.
0: Iya, berarti Kak Ina lah nih yang pertama ya.
1: Lewat telepon biasa, lewat WA pasti ada tuh.
0: Nah, mudah-mudahan habis
1: setiap mendengarkan.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah Kak Ina nanti ada ya yang terhubung, ada yang
1: pastilah ada lah.
0: Amin. Ya. Kak Ina mau ya. Salam-salam sama siapa nih atau mau request apa atau mau cerita apa nih?
1: Ya, salam-salam ya. Heeh. Ya buat Mak Tino, buat Kak Ida, buat Mirna, buat Perna juga, yang kenal buat semua-semuanya ya. Buat Poza, selamat malam, tugas sehat selalu, belah di hati. Lagunya tuh.
0: Lagu apa?
1: Jangan lupa kayak Ari Tiba lagu. Lupakan cinta aja boleh ya?
0: Apa?
1: Dari Rosa.
0: Oh boleh. Lupakan cinta dari Rosa. Oke siap Kak Ina nanti Rosa bakal ini.
1: Asalkan jangan lupa main lupa Pak I Kak. Itu aja gimana aneh ya Pak I. Rosa. Ya kan? Tulisan sama ini, sama Pak I ini. Minta lagu ini. Kayak gitu sama dia.
0: Kayaknya ini ya.
1: Tapi mana besok Pak I ya?
0: Apa Kak?
1: Malam besok Kak Iza pada
0: malam besok siapa ya? Fauza juga lupa Kak Iza.
1: Pak Iza kayaknya ada Cleo. Fauza bilang Pak Iza kan? Fauza bilang Iza.
0: Karena mirip-mirip ya Kak namanya ya. Mirip-mirip namanya. Oke Kak Iza. Nanti Fauza puterin ya. Oke Kak Iza. Oke Kak Ina.
1: Assalamualaikum Fauza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah baik teman Pro 2 tadi barusan Kak Ina nih request lagu Lupakan Cinta dari Rosa. Nanti Fauza bakal putarin nih. Dan untuk teman Pro 2 yang mau bergabung boleh banget langsung ke 08 11 6 8 7 7 9 0 3 nih teman Pro 2. Tadi Fauza sempet Fauza lanjut dulu nih terkait tadi konser BTS tadi sempat tergantung dulu nih. Yang mana Fauza bakal baca ini. Yang mana Kabar spesial datang para pecinta musik K-pop di seluruh dunia, yang mana grup fenomenal asal Korea Selatan BTS kembali menyapa penggemar dengan lewat tayangan konser spektakuler yang akan ditayangkan secara global nih teman Pro 2. Yang mana teman Pro 2, momen ini sekaligus menjadi perayaan penuh makna dalam perjalanan karir mereka, yang mana film konser bertajuk BTS World Tour Arirang in Busan Live Viewing menghadirkan penampilan megah BTS langsung dari Busan, Korea Selatan, yang mana tayangan ini disiarkan serentak di, ke bioskop di berbagai negara, sehingga para ARMY di seluruh dunia bisa merasakan atmosfer konser secara bersama-sama. Konser ini digelar di Busan Asiat Main Stadium, lokasi yang memiliki nilai emosional bagi BTS karena menjadi tempat penampilan lengkap terakhir mereka sebelum menjalani masa wajib militer. Yang membuatnya semakin spesial, konser ini berlangsung pada tanggal 13 Juni. Udah konser ya ini teman Pro 2, bertepatan dengan hari debut BTS tersebut. Jadi bukan hanya sekadar konser, tapi juga perayaan pelayanan perjalanan panjang mereka di industri musik. Wah, jadi untuk teman Pro 2, kalau misalnya suka K-pop atau suka apapun musik apapun, boleh banget request ke Fauza langsung aja ke 0811-6877-903. Kali ini Fauza bakal bacain juga nih ada request dari Ibu Alia, yang mana request lagu Mahalini yang berjudul Melawan Restu. Terus ada juga nih requestan dari Lara Purnamasari, yang mana request lagu yang berjudul Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith and Era Istrevi nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Fauza puterin dulu nih lagu requestan dari teman-teman Pro 2, nanti keburu Fauza lupa nih. Fauza puterin dulu nih lagu dari Mahalini yang berjudul Melawan Restu. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu nih teman Pro2. Nah tadi Fauza barusan puterin dulu nih requestan dari teman Pro2, dan tentunya untuk teman Pro2 yang mau bergabung boleh banget langsung ke 0811 6877 903. Nah tadi tuh kalau misalnya teman Pro2 tadi ada sempat nelpon, karena tadi kan Fauza puterin dulu nih requestan untuk teman Pro2, tadi ada sempat nelpon, bisa banget langsung hubungi langsung ke 0811 6877 903, dan tentunya Fauza bakal angkat juga nih karena Fauza pengen banget ngobrol-ngobrol apalagi bersama dengan teman Pro2 nih. Dan sambilan menunggu teman Pro2 bergabung, Fauza bakal puterin dulu kali ya lagu dari Nona yang berjudul Rollerblade nih teman Pro2. Apalagi kan lagu Rollerblade ini memang lagi viral banget nih di mana-mana, khususnya di Indonesia, karena dengan liriknya yang kan dia kan liriknya adalah lagu bahasa Indonesia, ada lirik bahasa Indonesianya, ada lirik bahasa Inggrisnya gitu. Dan juga dari instrumen-instrumen musiknya yang khas Indonesia banget nih teman Pro2. Ada musik gamelannya, terus ada juga musik internasional, jadi kayak digabung jadi sesuatu yang wah banget nih teman Pro2. Apalagi penggalan-penggalan liriknya yang lagi viral banget nih teman Pro2. Pasti teman Pro2 di media sosial banyak banget nih dengar penggalan-penggalan liriknya nih teman Pro2. Nah makanya dari itu sebelum ada teman Pro2 nih yang mau hubungi ke 0811 6877 903, Fauza puterin dulu nih lagu dari Nona yang berjudul Rollerblade. Selamat mendengarkan.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya Fauza masih menunggu nih teman Pro 2 untuk request, untuk curhat. Boleh banget langsung ke 08 11 6877 903 nih teman Pro 2. Nah, sambil menunggu teman Pro 2, Fauza bakal bacakan informasi nih untuk teman Pro 2, yang mana suasana penuh semangat dan kebersamaan terasa di Melabu nih teman Pro 2. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai ta'aruf yang berlangsung meriah dan penuh makna nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Kegiatan pawai ini dilepas langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama jajaran Forkopimda dan pejabat daerah lainnya. Ribuan peserta dari berbagai kalangan turut ambil bagian, mulai dari aparatur sipil negara, pelajar SMP dan SMA, hingga para santri dari berbagai daerah di Aceh Barat. Pawai dimulai dari halaman kantor Bupati Aceh Barat dan berakhir di Masjid Agung Baitul Makmur Melabu. Sepanjang perjalanan, para peserta tampil mengenakan busana muslim dan muslimah sambil membawa atribut bernuansa islami yang menambah semarak suasana nih. Meski sempat diguyur hujan dari di pagi hari, antusiasme peserta tidak surut nih teman Pro 2. Mereka tetap bersemangat mengikuti pawai hingga selesai, yang mana kehadiran ribuan peserta juga menarik perhatian masyarakat yang memadati sepanjang rute untuk menyaksikan jalannya kegiatan. Untuk memastikan kelancaran acara, pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian, Dinas Perhubungan serta Satpol PP dan WH yang turut mengatur arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Nah, jadi teman Pro 2, pawai ta'aruf ini bukan hanya sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan di tengah masyarakat. Semoga semangat tahun baru Islam ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua nih teman Pro 2. Nah, gimana nih teman Pro 2 di 1 Muharramnya hari ini? Kira-kira teman Pro 2 ada ikut pawai juga enggak sih? Nah, kalau misalnya teman Pro 2 mau curhat-curhat juga seputar kegiatan hari ini, boleh banget langsung ke 08 11 6877 903, dan nanti kita bakal bahas-bahas langsung atau obrol-obrolan curhat-curhat langsung sama-sama nih teman Pro 2, atau boleh juga langsung request untuk musik-musik favorit pilihan teman Pro 2 untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2. Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Nah, ada kabar menarik nih teman Pro 2 di dunia sepak bola dunia nih, teman Pro 2. Karena kan kita lagi di masa-masa Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Nah, ada kabar menarik juga nih, yang mana kan kemarin baru saja pertandingan yaitu Spanyol lawan Cape Verde nih teman Pro 2. Yang mana nih ada fakta menarik, kiper dari Cape Verde yaitu Josimar Diaz atau yang akrab dikenal sebagai Fozinha, namanya langsung jadi sorotan setelah tampil luar biasa saat menghadapi Spain yaitu Spanyol di ajang FIFA World Cup 2026. Dalam pertandingan tersebut, Fozinha berhasil menahan imbang Spanyol dengan skor 0-0, bahkan mencatatkan 7 penyelamatan gemilang. Nah, berkat performanya itu, ia pun dinobatkan sebagai man of the match nih teman Pro 2. Dan yang menarik lagi, dampaknya langsung terasa di media sosial nih teman Pro 2. Jumlah followers Instagramnya melonjak drastis dari sekitar 50 ribu menjadi 5,5 juta pengikut nih di Instagram teman Pro 2. Nah, fun fact-nya lagi nih, setelah pertandingan melawan Spanyol kemarin, nama Fozinha langsung trending di berbagai platform media sosial, yang mana banyak netizen dan pecinta bola yang memuji aksinya, bahkan ada yang menyebutnya sebagai tembok hidup Cape Verde nih. Ya, nah, karena sulit untuk ditembus nih teman Pro 2. Dan gak sedikit juga yang baru mengenal sosoknya setelah pertandingan itu dan langsung jadi fans baru nih. Ya, makanya nih teman Pro 2, ini bukti kalau satu pertandingan bisa benar-benar mengubah popularitas seseorang pemainnya nih teman Pro 2. Dan tentunya kita tunggu juga nih aksi-aksi selanjutnya dari Fozinha di turnamen berikutnya.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, untuk teman Pro 2 yang mau bergabung boleh banget langsung ke 08 11 68 77 903, atau teman Pro 2 mau request obrolan-obrolan seru malam ini boleh banget langsung hubungi ke 08 11 68 77 903 nih teman Pro 2. Nah, sambilan menunggu teman Pro 2, Fauza bakal berikan informasi nih, apalagi khususnya di dunia musik Indonesia nih teman Pro 2, yang mana penyanyi Andrian Khalif kembali mencuri perhatian lewat karya terbarunya yang lagi hangat diperbincangkan nih teman Pro 2. Yang mana belum genap 1 bulan sejak merilis single berjudul 2001 kali, Andrian Khalif langsung tancap gas dengan menghadirkan video klip resmi lagu tersebut nih teman Pro 2. Musik video ini dirilis pada 12 Juni 2026 melalui kanal YouTube Emotion Entertainment. Sejak awal perilisan lagu 2001 kali, memang sudah mendapatkan respon positif nih dari para pendengar. Yang mana lagu ini mengangkat kisah hubungan dua orang yang penuh konflik, lelah, tapi tetap menemukan jalan untuk kembali bersama. Cerita yang cukup relate tentunya dengan banyak orang ya teman Pro 2, yang mana antusiasme terhadap video klipnya pun sudah terasa bahkan sebelum rilis, apalagi dengan kehadiran Akila Kalista dan Fatah Syah sebagai pemeran utama yang sukses membangun chemistry yang kuat dalam menggambarkan dinamika hubungan dalam lagu tersebut. Nah, tentunya di media sosial banyak penggemar yang sudah tidak sabar menunggu perilisan video klip ini. Bahkan kolom komentar Andrian Khalif pun dipenuhi pertanyaan soal kapan MV 2001 kali akan tayang nih teman Pro 2. Andrian sendiri mengaku sangat bersyukur atas sambutan hangat dari para pendengar. Ia berharap video klip ini bisa semakin melengkapi cerita yang ingin disampaikan lewat lagunya. Nah, untuk teman Pro 2 yang penasaran tentang video klipnya, mungkin boleh banget langsung lihat di YouTube-nya. Kayaknya udah ada nih teman Pro 2. Nah, karena untuk teman Pro 2 sambil lihat juga nih, Fauza bakal puterin nih lagu dari Andrian Khalif yang berjudul 2001 kali.

0: Radio.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Party.
1: Beda tim. Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

surga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi, Tria.

Asia. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Produa, sekarang sudah pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk sesi request, lagu kita sudah kan kita cukupkan nih untuk hari ini. Begitu juga dengan sesi obrolan santai kita. Yang mana terima kasih banyak untuk teman Produa yang sudah ikut meramaikan, kirim request dan berbagi cerita juga tadi bersama Fauza. Senang banget tentunya bisa menemani teman Produa di malam hari ini. Dan tentunya semoga kebersamaan kita tadi bisa jadi teman yang menyenangkan di aktivitas teman Produa. Dan tentunya Fauza mau ingatkan untuk teman Produa yang ingin beristirahat, sudah bisa beres-beres juga, bersih-bersih karena sebentar lagi kan mau istirahat. Jangan lupa untuk kunci pintunya, cek dulu listriknya, aliran listriknya tetap terjaga, tetap aman lah intinya selama kita beristirahat. Dan tentunya untuk teman Produa yang berada di luar sana, yang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan kalau sudah sampai rumah dan kalau sudah sampai tujuan, jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan dan keselamatan dimanapun teman Produa berada. Maka dari itu, sambilan menunggu pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Fauza bakal menemani teman Produa dengan musik-musik yang hangat tentunya untuk menemani teman Produa di malam hari ini.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

0: غير كاذبة، نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 FM, edisi siar Selasa 16 Juni 2026. Kami akan kembali esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, setiap produk keluaran Jepang, katakanlah mobil umpamanya, itu diikut sertakan dengan buku petunjuk, buku paduan. Bagaimana memperbaiki jika terdapat kendala, musibah dan lain sebagainya. Itu bikinan manusia. Maka kita ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit, bumi, Allah atur semuanya. Kalau kita sedang mengalami masalah, ini kuncinya. Kalau kita sedang galau, ini obatnya. Allah atur semuanya. Maka Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, garis bawahi, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa, hidupnya itu terarah, hidupnya terpetunjuk dengan Al-Quran. Ketika dia jatuh, dia tak mengeluh, lalu menyalahkan Allah. Allah jahat, ketika saya lagi senang-senangnya diberikan banyak harta, tiba-tiba jatuh miskin. Dia tak salahkan Allah, tapi dia tahu ayatnya, wala taqnutu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Hidupnya berdasarkan Al-Quran, petunjuknya adalah Al-Quran, sehingga dia tak mengalami kekecewaan.

tebus dosa, penggugur dosa insya Allah. Karena dia berpandang terhadap Al-Quran, memandang suatu kejadian berdasarkan ayat Al-Quran, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau tak senang terhadap sesuatu, padahal itu baik bagimu. Siapa yang senang hidupnya miskin? Tak ada. Tapi itu baik bagi engkau. Maka orang yang berprinsip pegang teguh pada Al-Quran, prinsipnya hebat. Kalau bisa hidup miskin dalam taat, kenapa mau kaya dalam maksiat? Jamaah online sidang ghaibin wal ghaibat, semoga video ini bermanfaat menambahkan iman, takwa dan taat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, hudan lil muttaqin juga diartikan dengan kata nuran lil muttaqin, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Karena hidup ini sesungguhnya perjalanan panjang. Kita berjalan menuju akhirat, perjalanan dilakukan di malam hari, gelap, maka butuh nur, butuh cahaya untuk menerangi jalan. Hidup ini gelap, kita tak tahu mana putih, mana hitam. Kita tak bisa bedakan mana halal, mana haram. Maka orang yang tidak berpegang pada Al-Quran, semua harta dia ambil, tak peduli itu halal atau haram. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu, hendaknya kita membaca dan mendalami, memahami apa hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga hidup kita terpetunjuk dengan Al-Quran. Hati kita nyaman, tentram, tenang dengan Al-Quran. Sebab setiap hari hati kita ini butuh makan. Makanannya adalah Al-Quran. Sehari kita mesti kasih makan hati 100 ayat Al-Quran. Sehari kita tak kasih makan, hari kedua dia meronta-ronta, menjerit kelaparan. Tapi dia tak bisa berkata. Maka kita pulang ke rumah, istri masak sedap. Biasanya dia selalu masak, dia layani kita, dia buat makanan untuk kita. Tapi kenapa suami pulang ke rumah marah-marah kepada istri? Masakmu itu-itu saja. Sebenarnya bukan perut dia yang lapar, tapi hatinya. Dia tidak kasih makan hati. Hatinya lapar. Kenapa tidak dibacakan Al-Quran? Apa kata hati? Aku yang lapar. Andaikan hati bisa teriak, meronta-ronta, dia ingin makan. Tapi hati tak bisa bersuara. Maka banyak yang tersakiti. Apa? Hati. Sakit hati, sakit hati. Kenapa? Hati, kesengsaraannya tak bisa disuarakan. Suara hati rahasia. Kalau dibacakan dengan lisan, saya sakit. Itu suara lisan, bukan lagi suara hati. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka seorang mukmin keimanannya itu sangat bergantung dengan Al-Quran. Bagaimana hubungannya dengan Al-Quran? Kalau hubungannya dengan Al-Quran baik, dia dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah iman dia kuat, iman dia semakin bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seseorang itu kemuliaannya diukur dengan Al-Quran. Kita yang dekat dengan Al-Quran insya Allah dimuliakan. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi asyraful anbiya, imamnya para rasul, nabi termulia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Malaikat Jibril merupakan malaikat paling masyhur. Al-Quran anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Hakikatnya Al-Quran adalah kemuliaan. Kita ambil Al-Quran, masukkan ke dalam diri kita, insyaAllah terpancar kemuliaan. Walaupun tidak mulia di sisi manusia, Allah pandang kita mulia. Hari ini mencari 1000 pandangan kemuliaan dari manusia, mustahil. Tapi cukup satu pandangan yang memuliakan kita, memusnahkan 1 juta pandangan manusia yang membuat kita hina. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka melalui pertemuan singkat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, berprinsip sebagaimana konsekuensi hukum yang diatur dalam Al-Quran, sehingga kita jauh dari kata kecewa kepada takdir, kecewa kepada keputusan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan. Lastu bi khairikum. Saya tak lebih baik dari antum. Mari perbaiki sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijah Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu. Hehehe.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.